0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
2: Oh, ibu. Ibu juga sih. Gala Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang, tenang. Ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu ini da update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: radio kesayangan Anda.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Desa Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Kesel aku Mas, ya lagi kesel.
2: Astagfirullah Mbak, sampean nyapa? Nyebut Mbak, nyebut.
1: Iki lo Masmu, lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine Masmu ki.
2: Oh alam Mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Adalu Serbadring, bahane yo alami, khasiat istimewa.
1: Ya wis, iki tak pake yo, gawe Masmu. Agarilu Serbadring, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Ceritanya nih, nama aku ini Nur Lela, berasal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritanya aku melok tawab, sudah selesai aku tawab, aku sholat sunat, sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa ini kapan dijingok, kukuku biru galo, biru, mukaku biru, itu rasa dadoku sempit, yang macam dempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu dia aku, ngapa mengko biru nih tadi. Nah, tahu-tahu, terus ada ponaanku ngawa Agarius Drop. Nah, alhamdulillah dinjuknya diminum lah oleh aku 3 tetes, aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes Agarius Drop tuh. Alhamdulillah dadoku lapang, rasa lega,

0: badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galau, mukaku bersih bali semula lagi. Agairus Drop nomor 1, hebat, dahsyat.
1: Agarilus adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mano?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar baik.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
6: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.

0: kamu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini Pak.

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos

patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne, sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinji, 0813-7765-0.

0: 0829-7929-29 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluhus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, bukan

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: 102,6 Citra FM.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tips sehat dokter herbal.
2: Tips sehat dokter herbal.
3: Warga sehat Indonesia, wanita

bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat. Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, jumpa lagi pagi ini bersama Dina. Hey, kali ini di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Dari hari ini kebetulan lagi tanggal merah ya, dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pastinya dari semalam juga banyak ya di masjid-masjid, di musola yang mengadakan pengajian-pengajian, berzanzi. Dan ya banyak pastinya aktivitas-aktivitas lain ya, amalan-amalan tersendiri mungkin dalam menyambut Maulid Nabi. Tidak ada amalan khusus, tapi alangkah baiknya ya setiap hari, khususnya di Maulid Nabi kayak gini, perbanyaklah untuk membaca sholawat nih. Jatuh cinta memang manis. Agar kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ya, kali ini openingnya yang adem-adem dulu nih. Dan ya sahabat Citra, senang banget pastinya Dina bisa kembali untuk menemani sahabat Citra semua ya. Pagi-pagi gini biasanya lagi pada nyantai nih ya, kalau lagi tanggal merah. Kalau hari-hari biasanya sih hari produktif ya, pasti pada sibuk semua. Ada Nadif Basalamah nih ya, kota ini tak sama tanpamu. Ada yang udah denger lagu ini? Penuhilah rencanamu bersamaku lagi. Emang kalau Nadif itu punya ciri khas sendiri ya, lagunya rata-rata santai gitu. Enaknya sih buat didengerin sambil ngopi, sambil ngeteh gitu kan, nyantai-nyantai. Vibes lagunya juga gak ada yang galau sih, mungkin ada tapi kita belum tahu nih, ada gak nih yang galau lagunya. Walaupun galau tapi kayak iringan musiknya tuh enjoy.

ya, sweet banget lagu-lagunya Nadif Basalam emang. Kalau gitu lanjut aja nih Sobat Citra untuk menemani kegiatan di pagi menjelang siang hari ini. Kita putar dulu beberapa lagu untuk menghibur dan menemani Sobat Citra semua. Mungkin yang kali ini gak ada planning kemana-mana, yuk rapatkan barisan aja bareng Dina di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma.

0: 24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek 3 Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Tabepingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Ratus 2,6

0: Pancasila 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kuncang-kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: sayangan.
1: Sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Gas bagas! Emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang, Le. Ya ndalen ya.
6: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeg enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
5: Alah lele, wuci enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang, dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalan sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, nggak perlu disuntik, cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gerai Sehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Dua koma enam Citra FM.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tips sehat Dokter Herbal.

jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh. Baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarulus drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarulus drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarulus drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami

kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung

0: India. Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

102,6 Citra FM Lubuk Linggal. Tanya sahabat Citra, masih ditemani lagi sama Dinan ya, masih di edisi Selasa 25 Agustus 2020. Ada lagu-lagu dangdut terbaru pastinya yang bakal kita puterin di pagi menjelang siang hari ini ya, untuk menemani sahabat Citra semua yang lagi nyantai di rumah aja, di perjalanan, dimanapun berada. Kita hibur dulu kali ya pakai lagu-lagu dangdutnya. Gak lupa juga nih ya pastinya setiap pukul 10 sampai pukul 12 siang kita bakal dengerin juga pantun-pantun dari sahabat Citra semua di rumah. Langsung aja kita persilahkan yang mau gabungan yuk di hari ini. Seperti biasa ke via telepon melalui 0733451977. Jangan lupa passwordnya kita di Citra Geng Seng Zigo 26 sehat, telang kuat, nendang banget.

0: pasar lama, mangga manis dibelah dua. Liburan di rumah saja bersama keluarga dengan suasana hangat penuh cinta. Tuh ya, walaupun gak kemana-mana kali ini ya liburannya di tanggal merah kali ini dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi, stay di rumah aja pun gak apa-apa ya, bersama keluarga tercinta. Apalagi yang setiap hari udah kerja atau kan jarang-jarang kumpul keluarga. Jadi manfaatkan waktu liburnya untuk mungkin deep talk bareng keluarga di rumah, ataupun ya jalan-jalan santai gitu kan ya. Oke, giliran sahabat Citra semua, yuk ada siapa yang udah siapin pantunnya di pagi ini? Langsung aja kita angkat telepon dulu. Yuk, ada siapa kali ini? Halo Citra Gengseng.
1: Citra Gengseng dan pantunnya endang banget.
0: Endang banget. Ada siapa di mana?
1: Buat segar.
0: Ada siapa? Maaf.
1: Dari Ayu Wani.
0: Dari Bi Wani.
1: Kayak pangling sedihnya.
0: Pangling nih ya. Suaranya agak seger nih kayaknya ya Bi Wani ya.
1: Ayu batuk.
0: Oh, batuk.
1: Ya.
0: Waduh, Biwani batuk, Dina pilek nih, udah lengkap sudah.
1: Ah, betul lah tuh.
0: Batuk pilek memang lagi musim, Biwani.
1: Ya, musimnya hari kemenau.
0: Gimana?
1: Hari kemenau gitu.
0: Betul. Kalau kemarau
1: kayak gitu. Banyak
0: ini.
1: Deh.
0: Betul, debu banyak.
1: Kalau
0: ya.
1: Kita meruput, kebut banyaknya deh.
0: Kalau kemarau gini biar enggak dehidrasi, konsumsi air putih yang banyak, Biwani.
1: Ya deh, betul dinya deh.
0: Yuk pantun dulu Biwani, gimana pantunnya?
1: Ya coba-coba dulu dik ya.
0: Oke, gimana tuh?
1: Rumah kecil yang seribu rumah besar yang sekolah. Aku kecil di paku ibu, kolah besar merasa jauh.
0: Oke, kalau dekat merasa jauh ya.
1: Lah betul lah dik.
0: Gimana tuh?
1: Lah betul lah.
0: Betul ya, walaupun dekat ngerasa jauh gitu ya Bi Wani ya.
1: Ya.
0: Apakah itu? Ya deh, lagunya Bi Wani mau dengerin lagu apa?
1: Nanti lagi deh.
0: Boleh, gimana?
1: Rupet terbang di bukit, sampai di bukit telur dua. Siapa ada sakit kita betina, ingat laki duduk berdua.
0: Waduh, siap, ada lagi?
1: Udah deh, satu.
0: Udah, itu aja. Lanjut yuk lagunya, mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya yuk ikutan deh.
0: Oke, ikutan aja. Dina puterin dari Lesti Kejora ya.
1: Ya.
0: Lanjut yuk salamnya Biwani buat siapa?
1: Salam dedek ya.
0: Oke, gimana siapa?
1: Lama tuh tinggi di tebing tinggi Pak Lawang, dan putri di Pak Lawang, dan notok di Semangat, sedih di Pak Lawang, dan notok di Lubuk Gompol, dan notok anakku bernama Sepai Lidia, dan keluarga kalau ngelong ngeteti, dan Alfa dan Alpin minta sehat selalu diminum okay. Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Rabbil Alamin,
0: amin ya Rabbil Alamin.
1: Nah ngelong tadi bahagia selalu nak ya, panjang umur kinginnya,
0: amin.
1: Kalau ngebeli hati-hati nak ya.
0: Iya, terima kasih banyak
1: Anwar ya. Dan Abu Awi dan Jekololo dan Abda dengan Omaha dan Apiapur.
0: Oke. Okay.
1: Dan untuk Selai dan untuk Wak Jekololo, Wak Tikunul dan Nenek Sila. Dan buat semuanya dek. Sampai anasiat senang anasiat ke.
0: Oke.
1: Jangan lupa dek, mau tidur ni dah. Bahagia selalu lah panjang umur kidenya, dan noto weban Amir, kayak Amir, dan noto Amir Daya Loka, dan noto Mengsan, Wikwaud. Buat semuanya, pasti ya lali adik kudinya, bahagia selalu panjang umur kidenya. Kalau adikku beli, hati-hati dik ya.
0: Amin.
1: Dan keluarga adikku, ama nenek, walaupun dekat, walaupun jauh, minta dilindung Allah subhanahu wa ta'ala, amin rabbil alamin.
0: Amin ya Allah, amin ya Allah.
1: Adikku beli, kami cantik, kami cerdas, istirahat dik ya hari ini sama.
0: Siap, terima kasih banyak
1: ya. Assalamualaikum. Amin. Warga dikinya berarti warga Yuwani di Kota Padang
0: lah. Oke, okay. Amin, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biwani dari kawasan Kota Padang. Terima kasih banyak, ditungguin aja ya. Dina Putri terkesan dari Lesti Kejora nih buat teman Biwani. Kita lanjut Sobat Citra, ada siapa lagi yang udah ready pantunnya? Jangan lupa passwordnya Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Halo Citra Gengseng.
2: Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, ada Pak Harmono. Gimana kabarnya Pak Harmono?
2: Alhamdulillah Pak, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Sehat selalu. Lagi ngapain nih Pak Harmono aktivitasnya nih?
2: Lagi ngupas jengkol.
0: Ngupas jengkol, habis panen apa gimana Pak?
2: Iya Pak.
0: Waduh mantep bener ya. Panen sendiri dari ladang sendiri?
2: Iya Pak.
0: Waduh enak bener tuh. Lagi kepengen lalapan, pengen sambal jengkol tuh kan, tinggal metik aja ya dari pohon ya. Ya udah yuk lanjut Pak Harwana pantun dulu, gimana pantunnya hari ini?
2: Waduh repot nih pantun.
0: Repot nih, wis tak inget nek kan pantun. Yuk pantun dulu.
2: Gak bisa Pak. Gak ada persiapan.
0: Bebas aja deh yuk, bebas.
2: Ikutan aja lah Pak.
0: Gimana?
2: Pantunnya ikutan aja.
0: Oh tidak bisa begitu Pak Harmono, nanti yang lain juga ikut kayak begini. Yuk deh bebas aja gimana?
2: Beli roti ke pasar satelit.
0: Cakep.
2: Pulangnya sholat di Masjid Jami.
0: Aha. Lanjut.
2: Lupa banyak.
0: Aduh, ya. Gimana kok lupa? Ya yang lain yang ingat aja dong ya. Kan ada banyak tuh Pak Harmono biasanya.
2: Ikutan aja lah Mbak.
0: Ayo boleh deh bebas yuk, gimana pantunnya?
2: Ya ikutan semuanya lah Mbak.
0: Waduh Pak Harmono, ada apa?
2: Ganti Mbak Kut, Mbak Darento, buat Mama Depan. Buat Mbak Cindy, buat Mas Parmen, buat Mbak Mis, buat Pak Roisi, buat semuanya lah Mbak dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Semuanya aja.
0: Terima kasih banyak Pak Harmono.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Harmono dari kawasan Bukit Condong. Seperti biasa Sobat Citra di Citra Gongseng, jangan lupa siapkan pantun terbaiknya ya. Berani gabungan, berani berpantun. Dina semangatin dulu deh ya, biar pada makin semangat juga nih. Jalan-jalan ke kota tua, cakep ya. Jangan lupa membeli kacamata. Liburan tiba, gembira semuanya. Semangat baru siap menyala. Kita nyalakan liburan kali ini ya, walaupun liburan satu hari ini. Oke kita lanjut Sobat Citra, satu penelpon lagi. Ada siapa yang udah siap nih, ready pantunnya, jangan lupa passwordnya, jangan lupa di Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Halo Citra Gongseng.
2: Zigo kuat banget, nendang.
0: Nendang, aduh kewulak wali. Ada siapa di mana?
2: Ada Mas Yan Paing nih di Mbak Dina.
0: Mas Yan Paing dari kawasan Jaya Bakti ya?
2: Iya Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Lama nggak gabungan Mbak.
0: Lama nggak gabungan. Gimana kabarnya, sehat Mas Yan Paing?
2: Dina sehat Mbak.
0: Sehat.
2: Sendiri sedang pilek sih seperti.
0: Iya ini. Betul. Lagi flu ya, lagi musiman di mana mana flu, batuk.
2: Jangan minum obat Mbak.
0: Betul. Aman ya. Sudah minum obat, terutama ada Agarilus Herbal nih ya.
2: Iya, iya.
0: Biar makin fit ya. Yuk pantun dulu deh Mas Yan Paing, udah lama gak dengerin pantunnya nih.
2: Ladang menanam jagung.
0: Cakep.
2: Kembali mancing ikan gabung. Walaupun jarang gabungan, sekali-kali dengerin terus Radio Citra.
0: Oke, ada lagi gak tuh, kurang nyambung tuh.
2: Memang disambung-sambungin aja Mbak.
0: Oke.
2: Ada pantun.
0: Yuk lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa Mas Yan Paing?
2: Di sana menanti, di sini menunggu. Ada kan?
0: Di sana menanti, di sini menunggu.
2: Iya Mbak.
0: Oke, ada Dina puterin ya. Lanjut salamnya boleh buat siapa aja?
2: Salamnya buat Mas Hartanto, Mas Arifullah, Mas Wahyu Jahit, Mas Hartanto, Pak Ogo, Ayah Anto Tampalban, Mas Jongki, Bang Aini.
0: Oke.
2: Okay. Wow, Ugol, sudah ada dia.
0: Mbak
2: Barikulo sudah. Ibu Ani, Ayu Ani, Mama Erma, Ibu Kut, Ibu Sipurna,
0: Mbak
2: Erawati, Ma Angel, terus Mbak Widianti, buat semuanya aja dari A sampai Z, Mbak.
0: Semuanya aja. Oke, ada spesialnya nggak nih?
2: Spesialnya buat Mbak Dina, selamat tugas, selamat semoga sembuh.
0: Amin, terima kasih banyak.
2: Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yan Paing dari Kawasan Jaya Bakti, terima kasih banyak ya. Udah lama gak gabungan nih. Saya selalu Mas Yan Paing, selamat beraktivitas kembali. Kita lanjut Sobat Citra, kita puterin dulu lagunya yuk, biar kita bisa bergoyang senggol dulu pagi ini bareng Dina. Udah ada Terkesan dari Lesti Kejora. Pastinya untuk menghibur dan menemani aktivitas di siang hari ini ya. Langsung aja kita puterin lagunya di Citra Gongseng. Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432 dengan

Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci 0813-7765-0549.

0: Sukadana 0823 7296 9929, dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857 8883 1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilo series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kan ngantri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil JKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Gandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino dia, lino kalau tidur gitu kan awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya alhamdulillah saya dengar radio ada Gari Rusdrop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang ya itu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Gari Rusdrop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol loh, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum, saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarilus Drop sama madu hitam sama Pil Pro Ganda.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: caranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

Tuan Merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman." Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru kegagalan yang didapatnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala salati, hayya ala falah, qad qamati salatu, qad qamati salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih.

0: dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur.

0: Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami

0: bisa teratasi.
1: Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
2: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk Ita Hining Radio.
4: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
7: Indonesia, masih terus dengar radio.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: kok mojo karo golek sambil oto ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo bingung arep tak kulu apa tak oseng.
0: Dah bang bayi papa, gek kasihane prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya agak rilus, cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan agar rilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
4: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
4: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek

Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan Ex-Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Apotek dan klinik 24 jam Cordova Utama, depan Ex-Kompi Tabapingin Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat. Bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

0: Belinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian siang sahabat Citra. Pripun kabare siang niki sahabat Citra? Wah, linggih luar biasa panasnya marem tenan nggih. Panasnya marem tenan tapi niki campur sari ini ya jelali karo agar ilustrop yo marem tenan. Nggih pokoke niki nek wis marem tenan sedaya mawon niki sahabat Citra ngrungokno tembang-tembang Jawi, tembang-tembang campur sari soalé saat niki dhewe pepanggian malih nang program campur sari sapuri marem tenan. Nganti jam kalih siang pokoke kagem sahabat Citra sedaya mawon siang niki dipenakno ngono nggih. Terus ya karo nyambi aktivitas, karo nyambi kegiatan dina niki sahabat Citra, karo nyambi nyeruput kopi yo. Wah, jos gendos pokoke apa wae jane yo jos gendos niki sahabat Citra. Yang libur dina niki ya sugeng siang wae niki nggih, selamat berlibur. Wah, sing nyambut gawe ya semangat kudu tasik nyambut gawe. Pokoke niki mboten nenten sing jenenge patah semangat, mboten nenten sing jenenge niku lesu terus lemes ya mboten nenten niki sahabat Citra nggih. Kudu sumringah lan semangat kagem sahabat Citra sedaya mohon siang niki. Oke, monggo kagem sahabat Citra yang pengen gabungan niki neng program campur sari sapore, monggo tak buka niki neng via telepon nih neng 0733 4511 0777. Monggo niki kayaknya wis rasa bar niki sahabat Citra, ge halo campur sari sapore.
1: Ada lustrop marem tenan.
0: Marem tenan sugeng siang niki Mas Harmono.
1: Tukang
0: siang
1: ngopi Mas.
0: Heeh, tasik napa? Alhamdulillah, saya kula alhamdulillah. Nggih. Mas Armono pripun kabare?
1: Alhamdulillah, mangsane
0: niku. Alhamdulillah. Tasik napa sakniki aktivitasi Mas Armono?
1: Tasik niki napa? Entek jengkol.
0: Wah. Tasik kathah jengkol ngono.
1: Nggih, enten sekedhik kebaban yang piambak.
0: Sekedhik nggih, sekedhik pirang rek rong karung ya mboten sekedhik niku.
1: nyambel mawon
0: nggih. Wah, nyambel jengkol iki jos gendos pokoke. Wah, kula seneng niku. Awane nek jengkol sing jengkol tuwe. Cuma nek kula ya seneng kaya sampean lho Mas Armono. Senenge iku gur mok disambel, nek dilalap kula mboten seneng niku.
1: Nggih, sami mawon digoreng riyen sambel niku.
0: Nggih, digoreng terus disambel, nek dijerene wong wah penak direndang, kula malah mboten seneng sing niku. Sing direndang utawa sing dilalap, wah wis pokoke mboten noleh kula nek niku nggih. Tapi nek sing disambel, wah iso takok nek niku. Selera niku. Mas Armono.
1: Iya, Mas.
0: Mangga, tembange napa niki?
1: Tembange ayo niku napa? Kujang gunung mawon.
0: Hah?
1: Kujang gunung.
0: Podang gunung.
1: Bujang gunung.
0: Oh, bujang gunung. Nggih. Enten gak nggih, jajal tak golek sik.
1: Enten biasane niku Mas.
0: Lari gunung, bocah gunung.
1: Nggih, dalam-dalame kagem Pak Roiti, kagem Mbak Mes, kagem Pak Karpet Bukarpet, kagem Mbak Yono, kagem Mas Wajib Jahit, Mas Adi Walulio, Mas Adanto, Mas Adi Pulo, Mas Aladin, Mas Barmin, kagem Mas Junaidi, Mas Denny, kagem Mas Sumarno, Mas Sularno, kagem Bu Sumarni, Mama Isla, kagem Mama Depan, Mbak Bukianti, Mbak Kut, Mbak Cindy, Mbak Fatima, kagem Sedaya Mawon lah Mbak.
0: Sedaya Mawon, spesialnya kagem Sinten iki lho.
1: Sesale kagem Mas Bicay ngaya tugas
0: atas lan kono. Matur nuwun nggih Mas Armono nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki Mas Armono saking kawasan Sukakarya sugeng siang sugeng midang etaken tembange mangke bocah gunung nggih. Lanjut malih halo campur sari sapuri.
1: Agar ilustrop marem
0: tenan sugeng siang.
1: Sugeng siang kukiman.
0: Opri pun wangil temen lek ngomong lo.
1: Pun kagu buat tentil pun jenengan.
0: Lah mulane wis walah niki mbuh nang endi wong ngene iki lho.
1: Enten niki lho tak sing jugruk.
0: Jugruk ketase war-war wae niki nggih.
1: Pripun kabare jenengan?
0: Alhamdulillah sae. Kula Mas sumringah niki lho. Tumben niki dina Selasa kula campur sarian to.
1: Kang dilu biasa dempet layan tenep pripun jenengan iku jan?
0: Lah untuk keranjang mau karo Dina pripun jane? Heeh. Kalau mau esok niku enten kegiatan sekedik ngono.
1: Apa niku?
0: Lah ya kata kula niku sekedik-sekedik nanging pasti ngono lho.
1: Alhamdulillah
0: ya Allah. Sawang sinawang kan kok ini kula nek nyawang sampean kok lho penak ngono to. Sampean kok ya nyawang kula kok ya kok kaya Mas Wijay iki pancen penak kerjane grung biang.
1: Ale tak balemu ngono lho sakit.
0: Lah ya kuwi mau mulakno sekedik-sekedik nanging pasti ya pripun
1: jare.
0: Nek sekedik-sekedik mboten pasti kan malah malah kuru to. Heeh, nek sekedik-sekedik
1: pripun?
0: Pripun?
1: Lama-lama dadi gunung niku.
0: Oh, lha mboten napa-napa ne. Malah malah apik niku sing diharapkan. Iki
1: ageng ngono.
0: Tasik diusahakno niku. Heeh. Sakniki tasik diusahakno engko dadi gunung. Eh. Ya monggo Mas Wayu niki tembangin apa?
1: Tembangi pokoke melu.
0: Pokoke melu.
1: Heeh.
0: Pokoke melu.
1: Pokoke melu. Sapa? Anu pun distel apa mboten niku anu dereng.
0: Pokoke melu dereng-dereng mangke diputer nggih. Nggih. Heeh. Salam-salam ya monggo.
1: Salam kangge Mbah Supar nggih. Kangge Kang Harmono karo Iti mau nggih. Mbak Dini, Mas Martin nggih, kangge Mas Alatin. Kangge Pak Bos, Mas Arife, kangge Pak Mit, Mas Adi, Mas April, nggih, Putar Pit Bujuna Idi, kali Tama Islam, Pak Yanto, nggih, kangge Sinten Malu Niwu, kangge Mama Depan, nggih, Mama Angel, nggih, kangge Papa Repan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki Mas Wayu nggih war pokoke selalu kagem sing niki teng griya jerene kudu bekerja sama. Wah, bekerja sama lan menjaga rasa cinta. Matur nuwun lanjut malih. Halo campur sari sapore.
2: Acara wis trep marem tenan.
0: Marem tenan sugeng siang.
2: Sugeng siang
0: iki Mas. Mbak Fatimah niki lho. Wah, wong Blitar Curup niki nek wis gabungan wis pokoke sumringah niki.
2: Ya iya lah. Mesti
0: gabungan gak bisa melepuh. Pribun
2: Dina gak siaran Mas.
0: Dina mau ya wes esok mau toh.
2: Esok mau
0: alangge esok mau Dina nganti jam nganti jam kali welas nge.
2: Disaman kerja mangke.
0: Kulo nyambung nih nganti jam 4 sore mangke. Ngono. Kulo enten kegiatan mau esok mbak. Sekedik-sekedik nanging pasti jerene niki mau. Kudu kata syukure, nggih. Betul toh? Halo Mbak Fatimah iki nang ndi ini lho?
2: Nang Mas nang kayu manis iki Mas ngepek
0: kopi. Oh, tak sing ngepek kopi. Mulakno kaya nyamber kaya orang ngono lho nek dijak ngobrol.
2: Lah ngomong karo ngrungokne radio. Lah aku nelponnya di
0: patah
2: ini
0: baru
2: aku
0: ngurungan
2: di radio.
0: Wajar. Kan aku gak ape gimana. Wajar. Mulai aku duduk kaya nyamber kaya orang. Mangga ini kita tembangin apa. Halo Mbak Fatimah, tembangin apa Mbak Fatimah? Halo.
2: Tembangin anu ala sarung mawasa lah.
0: Sarungku iku nggih. Sarungku kuwi ngene.
2: Wah.
0: Niki sarung lawas yang saking sinten niki enten kalih versi niki. Intan Caca lan Jitul.
2: Ya sing kuwi ala Mas Ngapik pokoke.
0: Lah ya sing kuwi sing endi wong ditawarno kalih kok lho. Wong apik-apik kabeh niki pripun jali.
2: Sapa sing apik Mas?
0: Lah ya apik kabeh kula nek takoke sapa sing apik ya apik kabeh.
2: Ya pokoke sing sering diputer lah.
0: Wah, iki ya kali-kali ini sering diputer ya an iki lho.
2: Sangen iki jenenge iki.
0: Saking Jitul wae nggih.
2: Karo manut padhalang
0: iki. Nggih, saking Jitul mangke tak puter nang nggih. Tembangi monggo, tembangi. Salami monggo.
2: Salam-salami foto kopine Pak Harmono karo Bang Kasuma lah.
0: Heeh, matur nuwun.
2: Ya, spesiale nggih Mas Bisayae.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Ya, matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternun, niki Mbak Fatimah saking kawasan Blitarejo Tasik niku panen kopi jarene nggih. Mbak Fatimah niki panen terus niku wah sumringah pokoke nggih. Lanjut male alu campur sari sak bore.
2: Agari rusrop marem tenan.
0: Marem tenan. Hah?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa niki nggih.
2: Mai sudah siaran,
0: tak
2: tunggu-tunggu.
0: Lah ya, mau tukeran jam ribon jam.
2: Ini radio
0: nih. Oh, ngono kan enten Dina mau esok. Dina nganti jam 12, kalau nyambung jam 12 nganti jam 4 mage sore, ngono.
2: Tapi kan ya, Mbak Dina nggak telponan.
0: Oh, yo telponan toh ribon rambutan telponan.
2: Iku masih sih nggak siaran Pak, patennya radio nih.
0: Oh, Dina niki kan tanggal abang, no, tanggal merah. Jadi kalau niku mau jane enten kegiatan esok mau. Ya. Nah, jadi tukeran jam karo Dina, iki jam rolas niki masuk campur sarian. Makanya mangke dikancani nganti jam 4 nggih, Mama Depan nggih.
2: Iya.
0: Mangga Mama Depan tembangin apa niki Mama Depan?
2: Bangi anak lanang
0: mau nih. Anak lanang sing saking sinten nih ya. Anak lanang kan enten kali versi nih. Kendar boy karo sintar sinta.
2: Terserah Mas Lice
0: wae. Wae jane iki apik kabeh Kendar boy niki versi original sintar sinta niki versi radio campur sari koplo ngono.
2: Terserah Mas Lice lan urut.
0: Ya wes lah mangke diputerno sintar sinta nggih. Nggih. Mangga salam-salam ya.
2: Salamika
0: kagem Sugoyo
2: Mawon lah.
0: Oh ya Mawon, spesiale kagem sinten?
2: Spesiale
0: kagem
2: Mas
0: Wijaya Sugeng Ayai
2: tugas
0: 100
2: paripurna.
0: Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, matur nuwun ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki Mama Depan nggih saking kawasan Kidua Wonorejo. Wes gabungan pokoknya tembangnya anak lanang nih lagune weh aku iki anak lanang. Niki koyo pas ngono tembange nggih. Ya wes niki langsung tak putar tembang sing wis trike saking via telepon nih mangke Mas Wijeng ngancani meneh nang segmen selanjutnya pokoknya kagem sahabat Citra aja nang ndi-ndi pokoke niki wae campur sarisa bore marem tenan.

tunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar.

0: daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi

Linggal atas kalih kumanem. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Pak, cepet toh, gantian.
0: Iya, Bu, sebentar.
3: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
0: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
3: Sabar, Pak. Coba minum ini.
0: Apa ini, Bu?
3: Proren.

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan hatian. Produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Setunggal atas kali komandan Citra FM Lubuk Linggo sahabat Citra Tasik neng program campur sari sak pore marem tenan. Persembahan spesial karo Agari Lostrope niki sahabat Citra nggih aja lali kagem sahabat Citra sedaya mawon. Niki cuacane Tasik luar biasa panas nggih. Niki Mas Wijay rada-rada serak niki ya. Serak tenggorokane serak isi kantonge. Tapi karo Agari Lostrope alhamdulillah niki sahabat Citra nggih. Sekedik-sekedik wah sekedik-sekedik jerene mau. Alhamdulillah niki sahabat Citra nggih. Sehati yo nambah, rezekine yo kathah. Ngono sahabat Citra. Mangga niki setunggal penelpon niki nggih, soalnya wis hampir jam kali siang. Halo, campur sari sapore.
1: Marem tenan.
0: Marem tenan sugeng siang.
1: Sugeng siang iki.
0: Kali sinten niki nggih?
1: Saking Trikarya.
0: Trikarya. Iki Pak Nyono nggih, mboten niki.
1: Nah.
0: Saking sinten niki nggih?
1: Pak Wandi.
0: Nggih. Walah Pak Wandi, segala siang Pak Wandi, salam kenal nggih.
1: Kenal Luki, Mas.
0: Heeh, nah, kayane wis tau gabungan nggih karo kula nggih. Utawa Tasik niki?
1: Sering gabungan kula.
0: Oh, sering nggih. Wah, kula sing lali berarti. Pak Wandi. Ini niki tanggane Pak Yono utawa pripun niki?
1: Nggih, telak.
0: Cerak nggih.
1: Nggih.
0: Wah, nek dolan ngene Pak Yono niku sering lah.
1: Nggih, sering campur
0: kula. Oh, alah nggih, nggih. Nek ketemu mangke salami nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, monggo niki Pak Wandi tembangin apa?
1: Tembange Gubuk Asmara wonten.
0: Gubuk Asmara mangke diputerna nggih. Salam-salami monggo, Pak.
1: Salam-salami kagem sedaya kemawon, Mas.
0: Oh, ya mawon, spesiale kagem sinten iki?
1: Spesiale kangge rayu kula ingkang wonten simpang Blalau.
0: Nggih.
1: Ngatemi.
0: Heeh.
1: Matur nuwun, Mas. Assalamualaikum.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Campur sari.
0: Matur nuwun iki nggih, wah tanggane Pak Yono niki. Pokoke rutin-rutin gabungan niki, Pak. Tak enteni pokoke iki, Pak, nggih. Sahabat Citra niki wis sampir jam kali siang dadi wis wae Mas Wijay nyuwun pamit niki nggih matur nuwun kagem sahabat Citra sedaya mawon. Terus ya niki nyuwun ngapurane nenten salah lan lupute niki nggih jenenge niki ilat niku kadang-kadang ya khilaf. Ya wis niki tak puter tembang sing wis direquest saking via telepone mau nggih sahabat Citra matur nuwun sekang siang sekang midhangetaken tembang-tembang campur sari sapore marem tenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: acaranya. Nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart First Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart First Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
2: Kesehatan. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
3: Dipersembahkan oleh
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: ganggu tak kenangan salah wae.
1: Hey boss, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Mosok sih? Rasaku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing Etawa premium murni, diperkaya dengan daun

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinus

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau Sahabat Citra. Dan masih bersama Bang Jai di ruang dengar Sahabat Citra di aktivitas siang dan di segala kesibukan Sahabat Citra masing-masing di hari ini. Cuaca di pukul 2 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat ini luar biasa panasnya ya, ekstra banget Sahabat Citra ya. Seperti apa ya, seperti kayak kita itu ditusuk-tusuk kulitnya kalau kena panas matahari secara langsung. Orang Bang Jai aja tadi naik motoran gitu ya, pakai jas, jas hujan, pakai mantel. Kok mantel? Pakai jaket. Susah banget ya. Bilangnya pakai jaket tuh Sahabat Citra ya. Udah tebel tuh padahal, tapi udah masih nusuk ke kulit panasnya. Itu menandakan memang panasnya ekstra sekali ya. Bang Jai pernah dengar cerita ya Sahabat Citra. Gini, kita intermezzo sedikit. Bang Jai pernah dengar cerita orang-orang luar negeri sana, orang-orang Eropa sana, mereka bingung dengan orang Indonesia. Saat mereka berkunjung ke Indonesia, lihat orang Indonesia itu cuacanya kan panas tuh. Cuaca Indonesia kan tahu sendiri lah panasnya kayak sekarang ini ya Sahabat Citra ya. Tapi justru orang Indonesia itu pakai apa namanya jaket yang cukup tebal saat keluar rumah. Makanya orang-orang Eropa itu heran dengan orang Indonesia. Udah suhu udaranya panas, cuacanya juga panas, kok tambah lagi pakai jaket, emang gak ngap gitu loh. Sedangkan orang Eropa yang ke Indonesia, mereka berlibur ke Indonesia sengaja ya, mereka ingin membakar kulitnya gitu ya, karena memang iklim di tempat mereka kan dingin, jadi mereka menikmati tuh suasana hangat seperti di Indonesia. Ya jangankan mereka mau pakai jaket Sahabat Citra, orang pakai baju tipis saja udah keringetan tuh mereka di Indonesia. Makanya dia heran gitu loh dengan orang Indonesia yang pakai jaket cukup tebal, bahkan pakai hoodie, ditambah lagi masker juga, udah pakai helm juga, ada yang pakai masker wajah juga. Jadi mereka aneh Sahabat Citra. Itulah uniknya kita sebagai orang Indonesia. Kemudian bertanya lah tuh Sahabat Citra ya dengan orang-orang Indonesia, kenapa kok kalian itu pakai hoodie, pakai jaket yang tebal gitu saat cuaca lagi ekstra banget panasnya. Dan orang Indonesia bilang, ya ini adalah hal yang kami bisa lakukan untuk melindungi kulit kami supaya tidak terbakar. Terus orang Indonesia juga bilang, kulit kami beda dengan kulit Anda gitu ya. Kalau kulit Anda berjemur di Indonesia seminggu terus gosong, pulang ke negaranya dia putih lagi. Kalau orang Indonesia beda ya kan, sehari aja berjemur gosong, sebulan belum tentu balik lagi tuh Sahabat Citra. Ya itulah yang membedakan negara kita dengan negara lain Sahabat Citra, dengan iklimnya yang sangat berbeda. Mungkin di negara lain kan iklimnya bukan tropis ya. Kalau Indonesia ini panas sekali, kalau lagi musim kemarau kebakaran ya kan, kekeringan. Terus kalau lagi musim hujan ya kehujanan, kebasahan dan juga kebanjiran. Sahabat Citra di program Citra Batagor di siang hari ini hingga pukul 4 sore Bang Jai temani segala aktivitas dan kesibukan Sahabat Citra. Ada lagu-lagu Minang, ada juga lagu-lagu Sunda, ada lagu-lagu Dangdut dan lagu Batak. Semuanya sudah Bang Jai siapkan untuk Sahabat Citra di siang ini. Yang penting untuk Sahabat Citra sambil beraktivitas, Bang Jai doakan mudah-mudahan aktivitasnya lancar, bebas hambatan, gak ada halangan apapun itu ya kan. Karena kalau hari kita bahagia semuanya itu bisa terlalui dengan sesuai rencana gitu loh Sahabat Citra ya. Rencana yang udah ditetapkan mungkin sejak pagi tadi, mau ini mau itu ya, semuanya bisa teratasi dan terkendali dan selesai tepat sasaran di hari ini. Ya untuk Sahabat Citra di segmen ini Bang Jai juga akan sapa-sapa bagi Sahabat Citra yang mau bergabung di via telepon. Silakan rapatkan barisan di 0733451977. Sekali lagi 0733451977. Ya kita sapa Sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra Batagor. Malah terputus ya saya sekali Sahabat Citra, padahal tadi udah masuk ya. Kita sapa lagi, halo Citra Batagor.
1: Aduh Ita Makarelus, benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya, luar biasa sekali. Ada Mas Armono. Ya. Mas Armono, ya. Sedang apa?
1: Sama seperti tadi.
0: Sama seperti tadi?
1: Iya.
0: Oh, masih ngupas itu, apa namanya, jengki ya?
1: Jengki, ya.
0: Iya, jengki itu bahasa gaulnya ya. Apa?
1: Jempolnya.
0: Jempolnya kenapa?
1: Ya terus.
0: Apa?
1: Menjadi, terus pisaunya tipis agak-agak. gimana itu?
0: Iya, nanti ujung-ujungnya nanti bisa itu tuh apa namanya? Kapal tuh mendarat di sana.
1: Iya.
0: Maksud enggak kapal mendarat di sana?
1: Ya enggak apa-apa lah. Jadi tinggal menyeberang.
0: Iya, jadi kapalen gitu. Tinggalnya nyebrang beda lah. Kalau nyebrang mah kapal laut, ini yang, kapal apa, Cok?
1: Yang dari meskol-meskol itu siapa, Mas Bicay?
0: Enggak tahu lah siapa. Emang enggak ada namanya kalau di sini, Bang. Oh. Iya, kalau di Citra.
1: Kalau mau gabungannya gabungan aja, ganggu orang mau masuk aja.
0: Ya, tuh kapok enggak tuh ya kan? Dikontanin tuh sama Mas Armono, ya bukan Bang Jaya yang ngomong ya.
1: Kalau enggak serius sih enggak usah gabungan kan apa-apa. Iya, betul. Usahanya gabungan itu aja kok repot.
0: Iya betul betul betul ya. Kalau enggak serius kenapa harus mencoba-coba ya kan?
1: Gangguin orang mau masuk aja.
0: Betul sekali.
1: Mau ganggu-ganggu aja.
0: Sabar sabar sabar ya. Coba ngucap dulu sepertinya ini tensinya tinggi gara-gara panasnya luar biasa ini ya. Mas Arwono.
1: Panas kalau ada perusahaannya saya di pasangan ini di bawah pohon kok.
0: Jadi adem sejuk ya. Alhamdulillah kalau sejuk ya di bawah pohon ya. Mau ditemani lagu apa Mas Armono?
1: Nasibku aja yang ori dari lama Pak.
0: Nasibku?
1: Ya
0: Irama Irama nanti diputri. Salam sahabatnya buat siapa?
1: Ya salam-salam buat Pak Rohidi, Bapak Yono, buat Mas Wajijain, Mas Dibaluyo, buat Mas Abel, Mas Atanto, buat Mas Arifulo, buat Mas Aladin, Mas Parmen, Mas Junaidi, Mas Beni, buat Mas Suratno, Mas Nendi, Mas Umano Kewer-Kewer, buat Bu Sumani, Mama Isla, Bunda Deni, Mama Erma, Mama Depa, Mbak Wijianti, Mbak Kus, Mbak Cindy, Mbak Fatima, buat Mama Angel, Mbak Bunda Fitri, buat Mbak Erawati, buat Mariati, Boni Jan R, buat Biwani, buat Putri Mbak Lawang, Mama Anugrah, buat para tingkah, buat semuanya jelas dari Asam Baset dibungkus jadi satu.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Ya spesialnya buat Mas Bija, selamat tugas sampai tuntas saja.
0: Baik, terima kasih ya Mas Armono ya.
1: Ya itu aja Mas Bija, terima kasih atas lagunya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Armono kawasan Sukakarya sahabat Citra ya, sedang ngupas jengki katanya. Wah jengki lagi, jengki lagi-lagi musim nih. Kita sama lagi ada siapa? Halo Citra Batagor.
2: Madu hitam agari benar-benar puasnya.
0: Oh, puasnya. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan siapa dan di mana ini ya? Ini orang mana ini yang masuk siang-siang?
2: Ya, ini orang mana ini ya? Enggak tahu
0: ya. Iya deh. Ada Mama Isla ya.
2: Iya.
0: Ada Pak Muhyiddin juga pasti di belakangnya.
2: Ya itu lagi makan siang Mas
0: Jai. Makan siang apanya, orang udah mau jam 3 makan siang gimana ceritanya?
2: Kali ngaji ini Mas Jai. Jadi makan siangnya
0: oh,
2: sekarang.
0: Oh iya, tadi Maulid Nabi.
2: Makan siang ya. Mas Jai.
0: Tadi pengajian ya. Iya, makan siang enggak kenyang, makan nasi yang kenyang.
2: Iya, betul.
0: Saya selalu pokoknya untuk Pak Muhyiddin, Mama Islah ya.
2: Amin.
0: Iya, amin ya rabbal alamin. Mau ditemani lagu apa siang ini?
2: Lagunya apa ya Mas Jai? Dari Mekanistik aja Mas Jai.
0: Apa judulnya?
2: Satu Bantal Dua Kepala.
0: Satu Bantal Dua Kepala. Adanya satu satu pondok dua cinta adanya.
2: Ada itu yang enggak itu enggak mau aku itu. Kalau terjadi sama aku.
0: Satu Bantal Dua Kepala. Enggak ada ini lagunya loh.
2: Mari aja lo sama Mbak
0: adanya
2: itu.
0: Adanya ini. Adanya ini Bantal Guling Bisa Bicara. Nah itu tuh adanya tuh. Gimana coba?
2: Enggak
0: pas. Nah, yang ganti.
2: Untukmu rembulan aja lah.
0: Untukmu rembulan ya, untukmu rembulan. Oke, nanti dia puterin dari Mega Mustika ya.
2: Iya, kemarin untuk tuh ada lu yang
0: ada ya?
2: Dua kepala itu.
0: Oh, kemarin ada ya. Nanti coba Bang Cecek ya.
2: Itu.
0: Ya kalau ada nanti Bang Jaya puterin deh ya kan. Kalau enggak ada ya mau gimana coba. Ada Mbak Rini juga di sana. Mbak Rini, halo. Udah lama sekali Mbak Rini ini kemana aja ngilang Mbak Rini ya?
2: Iya ini udah lama ini.
0: Iya, makanya. Oh, semenjak di MBG Anda jadi sombong ya Mbak?
2: Jadi sombong sekarang dia.
0: Padahal kan ajak teman-teman di MBG sana dengerin Radio Citra gitu loh ya kan, sambil sambil nyayur sambil apa, nanti dihibur bersama Bang Jay itu tiap pagi ya. Ya deh Mbak Rini, salam aja ya buat Mbak Rini ya.
2: Iya.
0: Mau salam-salamnya buat siapa saja, Mama Isla?
2: Salamnya fotokopinya Pak Harmono tadi, ditambah Papa Retan, Papa 2R, Papa Raja. Terus siapa lagi ya? Itu aja fotokopinya Pak Harmono.
0: Itu aja. Spesialnya ada. Oke, komplit. Oke, komplit pokoknya.
2: Komplit itu tadi.
0: Iya. Spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya ya? Buat Pak Muhyiddin ini yang lagi makan. Spesialnya buat Mas Jai, selamat bertugas sampai tuntas. Sehat selalu Mas Jai.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Selamat bertugas sampai tuntas. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Isla, kawasan usaha tuh, dan Pak Muhyiddin, ada juga Mbak Cindy, Mbak Rini, salah tadi ya, yang sudah bergabung ya. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa di via teleponnya? Halo Citra Batagor.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Argarilus.
0: Madu Hitam Agarilus.
3: Argarilus apa ya?
0: Madu Hitam Agarilus. Madu. Madu
3: datang baru ini.
0: Iya, iya, dengan siapa dan di mana? Madu Hitam Agarilus, bol puasnya gitu.
3: Oh, Agarilus apa?
0: Iyalah, pokoknya apa aja lah, suka-suka aja lah ya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Ini dari Mas Yudi.
0: Mas Yudi.
3: Hartono.
0: Yudi Hartono.
3: Iya.
0: Kawasan mana ya Mas Yudi Hartono?
3: Mas Yudi Hartono di Palawang.
0: Oh, Palawang, tebing tinggi ya.
3: Masih wilayah Putri ini.
0: Oh, masih wilayah Putri, Palawang. Iya, iya, iya. Mas Yudi Hartono, salam kenal sama Bang Jay ya.
3: Iya, Bang Jay.
0: Nah, pokoknya jangan lupa.
3: Gimana kabarnya Bang Jay?
0: Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa, bahagia. Kita yang penting banyak-banyak syukurnya.
3: Gimana suasana panasnya di Lubuk Linggau?
0: Alhamdulillah ini panasnya ekstra, kalau jemur pakaian 30 menit kering ya. Kering semuanya pokoknya ya. Jangankan jemur pakaian, kantong juga dijemur jadi kering ini. Ya, ada isinya lagi ya.
3: Dari tadi saya kok mengemar di Radio Citra FM, nggak ada suara Mama Depan, yang ada Mama Rusla.
0: Oh iya, padahal udah nunggu. Eh tadi ada Mama Depan gabungan tadi.
3: Oh, Mama Depan nggak ya?
0: Ada tadi, udah gabungan tadi di program sebelumnya ada. Tadi. Iya.
3: Biasanya dia telepon ke nomor Mas Yudi, ini kok dumbin, ada apa ya? Ataupun nggak lagi melorot. Apa orangnya atau gimana ya,
0: gak
3: tahu.
0: Ya mungkin lagi sibuk Mama Depannya.
3: Iya. Siapa aja sudah naik.
0: Wah, udah banyak tadi. Lagunya dulu nih, apa lagunya nih Mas Yudi Hartono?
3: Lagunya lagu apa nih? Dangdut, lagu Melayu atau apa nih?
0: Dangdut bisa, Minang bisa, Sunda bisa, Batak juga bisa. Campur-campur lah pokoknya kalau di Batagor mah.
3: Oh, lagu Minang ya?
0: Minang bisa, Minang, kalau mau.
3: Enggak, maksudnya lagu apa, lagu daerah atau
0: lagu
3: apa,
0: Minang lagu? Ada, lagu Sunda ada, lagu Dangdut ada, lagu Medan ada. Iya.
3: Yeah. Oh, lagu Dangdut ada.
0: Iya, yeah, ada.
3: Boleh minta lagu, Bang Jai?
0: Iya, lagunya apa, abangku?
3: Lagunya... Rindu Bayangan boleh nggak ya kalau sore kayak gini ya?
0: Rindu Bayangan dari siapa itu? Dari Nur Halimah ya? Nur Halimah.
3: Ya, dari Niki Z, almarhum Niki Z.
0: Nur Halimah ini Rindu Bayangan itu dari Nur Halimah. Ada nih. Ya,
3: kita merindukan bayangan ini. Apa yang seseorang yang tidak pernah kita luput, ya, ya, yang ya, tidak ya. Pernah kita lupakan. Pokoknya Mama Depan, Mama Ruswa. Abang Jai tahu sendiri siapa itu kekasih Mas Yudi, tahu sendiri loh, masa nggak tahu.
0: Betul sekali. Terima kasih ya Mas Yudi ya.
3: Nah, pokoknya pakai tahu tuh sama Mas Harmono. Kalau Mas Harmono pintar, siapa yang pintar, siapa kekasih Mas Yudi akan diberi hadiah pulsa sebesar 20.000.
0: Wah, wow, emang ada pertanyaan apa? Pertanyaannya apa?
3: Kekasih Mas Yudi yang ada di sekitar Palawang.
0: coba apa teka-tekinya nanti dijawab sama Mas Harmono ataupun yang lain. Aduh, sampai batuk Bang Jay kan. Apa teka-tekinya?
3: Halo Bang Jay.
0: Iya lo, apa teka-tekinya apa?
3: Teka-tekinya.
0: Iya.
3: Teka-tekinya. Siapakah yang peniup irama musik di tahun 89 yang memulai acara Radio Citra Atlas?
0: Nah, itu tuh ya, yang tahu bisa jawabannya langsung di japri aja jalur pribadi ke Mas Yudi, nanti dikasih pulsa dari 100.000 ya Mas. Nah,
3: besar 20.000. Oh, siapakah yang memulai di acara irama lagu atau membuat acara lagu dari Radio Citra Atlas dari tahun 89.
0: Iya, nanti dijawab ya.
3: Siapapun yang bisa menebak, hadiahnya pulsa sebesar
0: Rp20.000. Baik. Terima kasih Mas Yudi.
3: Ya, dari Mas Yudi Hartono. Nomor handphonenya mereka sudah tahu.
0: Baik.
3: Dari handphone sudah tahu. Oke.
0: Siap. Terima kasih Mas.
3: Sampai gitu aja Mas Jen.
0: Yuk.
3: Harapnya buat Putri, buat Mama Angel, Mama Rusra, Mbak Wiki dan Mbak Lina. Tak lupa juga buatnya Mama Fatima. Tak lupa juga buatnya Harmono Mas Aladin, Mas Warno dan Mas Sumarno, dan Mas Jair, Mas Yan Paing, atau buat Bang Lis. Tak lupa buatnya sampai A sampai Z. Pokoknya kita tidak bisa
0: mendapatkan
3: kebanyakan karena yang panjang sudah di belakang sudah menunggu.
0: Betul, betul sekali ya. Terima kasih ya Mas Yudi Hartono ya.
3: Oke, cukup.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yudi Hartono yang sudah bergabung dan menyapa ya. Sehat selalu Mas Yudi, pokoknya bahagia. Ya nanti mudah-mudahan ada yang bisa jawab pertanyaannya. Kita sapa lagi, halo Citra Batagor.
4: Kita
0: makan lulus
4: benar-benar
0: pol puasnya. Pol puasnya ada Mas Syarif kawasan Isukol Mulya.
4: Lama kagak
0: pengen ya. Iya, sibuk sekali sepertinya Anda, sombong sekali.
4: Bukannya sombong.
0: Mentang-mentang gitu, mentang-mentang sekarang lagi banyak itu ya, lagi musim Agustusan, musim panas, banyak pelanggan dan sombong sama Bang Jaya. Sedang apa Mas Syarif? Sedang di mana?
4: Sedang di Petung ini ya.
0: Lagi di Petung ya, nanti Bang Jaya nyusul lah ke sana ya.
4: Ini kalau mau minum
0: ya. Jauh banget ya. Nanti yang siaran siapa nanti? Ya deh, mau ditemani lagu apa ini Mas Syarif?
4: Lagunya lagu lawas ya, bisa kan?
0: Bisa, jangan lawas banget tapi kalau lawas banget nggak bisa dong.
4: Pelaminan kelabu aja.
0: Pelaminan kelabu?
4: Iya.
0: Pelaminan kelabu nanti diputerin. Ini versinya Mansur S atau Caca Andika?
4: Mansur S saja.
0: Oke, nanti puterin ya. Salam sapanya buat siapa saja Mas Arif.
4: Siapa tadi yang pertanyaan?
0: Ada Yudi. Bang Yudi, Bang Yudi Hartono.
4: Oh, jadi pelawang ya?
0: Iya.
4: Buat Mas Yudi, buat Mas Aladin, Pak Wiji, Putini Bukus, Pak Fatima, Pak Mama Angel, Pak Depan, Yan Paing, buat Mas Artanto, Pak Karti, Pak Karpin, Pak Amis, Pak Yono, Pak Yanto, Pak Amir, buat Pak Royti, buat Mama Isla, Bu Sumbarmi, Bu Junedi, Kang Harmono, Mas Wahyu, pokoknya buat semua fan Radio Citra, dimanapun berada ucapannya siang, menjelang sore.
0: Siap.
4: Buat Mas Bidanya, buat tugas sampai tuntas.
0: Siap.
4: Sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih, Mas.
4: Sama-sama.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Syarif kawasan Sukamulya yang sudah bergabung dan menyapa ya. Sehat selalu pokoknya untuk Mas Syarif. Laris manis lanjut gibol juga untuk dagangannya ya. Sahabat Citra kalau begitu jangan kemana-mana, nanti Bang J kembali lagi menemani aktivitas siang sahabat Citra semuanya di hari ini. Dia sudah masuk ke pukul 3 sore. Tetap semangat segala aktivitas. Nanti Bang J kembali lagi. Ada Roma Irama, Nasibku.

0: niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, walah. Yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya, agak lus drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilu Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilu Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus. Di

suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong. 0831 5006 4432 dengan Ibu Paira Tanjungsari Padang Ulak Tanding. 0821 7962 1411 dengan fotokopi Raihan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi. 0852 7314 7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi. 0813 7765 0549

0: 0821-7784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

0: pesan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM. Citra FM. Citra budaya bangsa.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ibu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
5: Ah, tenang aja bu, kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh pak, bisa ya pak ya?
5: Iya pasti bisa dong bu, cocok juga bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Masih di program Citra Batagor, sahabat Citra bersama Bang Jai di sore hari ini. Ya sahabat Citra, kebersamaan kita di program Citra Batagor hingga pukul 4 sore, dan ini kurang lebih ada waktu 12 menit lagi kebersamaan kita di program Citra Batagornya. Untuk sahabat Citra yang mau bergabung, silakan rapatkan barisan di 0733451977. Halo Citra Batagor.
1: Hitam
0: agar ilus. Iya, betul sekali dengan Mbak Fatima ya.
1: Iya.
0: Iya, sedang apa aktivitas Mbak Fatima?
1: Barusan pulang ini, Mas.
0: Oh, barusan pulang ya. Dari manen kopi tadi ya.
1: Iya.
0: Mbak Fatima, berhubung waktunya udah mepet ini, Mbak Fatima mau ditemani lagu apa?
1: Lagunya apa ya, Mas? Runtah aja lah, Mas.
0: Runtah aja. Nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salam-salamnya untuk semuanya aja.
0: Ya, versinya Dul Sumbang atau versinya dari Azmi yang terbaru?
1: Yang Dewi Sumbang itu laki-laki apa?
0: Dul Sumbang itu versi aslinya, lagu Sunda. Itu runtah aslinya.
1: Ya, Sunda.
0: Oke, nanti diputerin ya. Terima kasih banyak Mbak Fatima ya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatimah, kawasan Blitar Curup, yang sudah bergabung dan menyapa di sore hari ini sahabat Citra. Kita sapa satu penelpon lagi, dan ini mungkin penelpon terakhir di program Citra Batagor untuk edisi kali ini. Halo. Ya, belum siap ternyata sahabat Citra. Kita coba sapa kembali, silakan di 0733451977, ada siapa?
2: Batahun rantau menjadi labuhan hidup.
0: Halo Citra Batagor.
2: Rindu mana menyesu diri, siang jam malam semakin lari.
0: Iya, saya sekali kembali tidak terhubung sahabat Citra untuk di via teleponnya untuk sahabat Citra. Dan sepertinya sahabat Citra, Bang Jai langsung saja putarkan lagu yang sudah di request dari via teleponnya, sekaligus Bang Jai izin pamit undur diri di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Terima kasih atas kebersamaan di hari ini, dan Bang Jai mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk sahabat Citra, mungkin ada sedikit kesalahan atau kekeliruan di program Citra Batagor untuk edisi kali ini. Jangan lupa, setelah ini masih ada program selanjutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra, dan besok juga Bang Jai akan kembali menyapa sahabat Citra seperti biasa setiap hari di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jai izin pamit untuk edisi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabapingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Wadi nyerong.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman. Dalam masyarakat ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya, padahal besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru kegagalan yang didapatnya.

Dem deh, jangan nyolong, nyolai beku ya, petang-petang nyolong awak serasan sekate, semakan seminom ya. Apalagi memakan minum hambil nengo, dedeh, tabuan lagu sang radio Citra kak ya. Harata suai koma nama FM lo buk linggil tuh ya, lalang kanggo, nalang ke BG tuh ya lor ya. Obobo halam hapa dan mendapatkan informasi sehat seputar Agari Lo series yang dipet, dibeli juga, gue gerai sehat. Hat Agari Lo Jilian Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer Hambilian Tanah Piyuk Kota Lubuk Linggal. Nah lor yang nak bergabung nak halam hapangan kowat ngan koyung ngan kopai nek nang nek no kak ya ngan dulur sebroyo tu kecang lah gabung ngan junia gok kak tapana gok 0733451 Hambilian 77 gok Citra hilam pari petang pade nian.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia. Goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu etawa premium dibuat dari susu kambing etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
6: Dipersembahkan oleh...
7: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
8: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
9: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat. Bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Inilah 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bang, SMS buat tuh bang.
2: Kok, Bang Jeki nyuruh studio bentar.
1: Oh, Bang Jeki. Cik tu sepo-sepo yo leh.
2: Biasa, kan ti abang lah. Nyo nanyo apa kabar?
1: Nen cik tu sepo-sepo yo leh.
2: Kau ko yo lagi lo lah jeleh anjing nyalak katu ko sama S.
1: Kini do bang lepon nian palo am culi abang kini do. Banyak nian bisnis SMS abang do po. SMS dari sepo pulo bang.
2: Bo sabar. Awak ko dah bayar pay cuman nun bukan ngubung awak. Awak ko dah seniman. Aku curiga bae.
1: Bo si kopi abang tu dulu. Wan yang lima pokoknya ada SMS. Ah, ko sepo sayang-sayang ko. Sepo sayang-sayang ko. Wan ada ndak do. Kini tu abang tu berpikir lo bang. Masa iyo abang SMS adik-adik sayang nian. Dia dah tahu abang ada di rumah tu. Dia dah bersasa. Awak dia dah nak dah bang.
2: Oh yo awak salah. Kenapa awak dah bepui SMS tadi? Dia kadung atau adik benci dalam SMS tu adik sayang.
1: Lah bang, jangan berbanyak cakap ya bang. Daripada kalau abang duk pocan beko, elok HP tu nak awak pocan. Betul dah bang.

0: Kulak adik, sangka abang tadi iluk dari adik muda. Kulak buruk lah dari adik, maka tu abang balik dengan si adik. Dia tahan gi abang sayang nian dengan adik.
1: Dia tahan gi, dia sayang gi, atau sengaja ni anak balik.
0: Ya abang tu nak balik Nela, abang tu nyakil-nyakil adik tu lah. Sayang abang cik tu.
2: 102.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop.

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0

0: 29 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857 8883 1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
2: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
3: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
4: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
5: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.

0: Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: sosialisasi Susu Kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure Susu Kuda Bubuk Premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Haratus wae kau mana mae wae mlebu linggau radio Citra. Citra hilang pari petang pade tegeliau masih bahamai dengan Juna menikmati tembang-tembang lagu budaya. Sang haratus wae kau mana mae wae mlebu linggau bahamai Citra hilang pari petang pade tegeliau ya. Ya lalur petang kak nih caknya sedap nian menobo ya. Nego ayo teh ya. Teh itu teh jebang. Ya. Mulai itu teh hijau, mulai itu teh malatai ya. Hetu itu jangan binya ige gule itu ya. Biar dia tuh manis-manis jembu ya. Memberikan ubo kesegaran karena petangka nih begitu apa ya. Angat ya lita ya walaupun tanggal abang ya. Tapi ya, abang capek. Abang peset lor. Yalah kalau macam itu ya lor ya. Langsung baik untuk pengagil yang nak bergabung namanya kak nih go 0733 451 977 password itu nih Citra hilang pari petang pade tegeleau bahama haratus wae komen namanya apa yang melebuk linggau radio Citra. Ya untuk dulur yang nak bergabung langsung baik go 0733 451 977 cuna tunggu salam sapanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di situ?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Citra hilang pari. Citra hilang pari.
1: Hilang pari pade ninya.
0: Padenya. Deh apa sang mana ya?
1: Junia dede ngada hafal mana naik Junia.
0: Lah, kuau dulur kita kan au ngatu HP ye dia.
1: Nenek kuana di kota Padea.
0: Go tu ya. Hekak lur nenek Wani sang kota Padang ya. Baik pendengar baru pendengar lama haram maklum nenek aku ni paling cantik sedunia ya. Ayo tahu. Mujo laju lari ke situ.
1: Ada yang ganteng.
0: Iyalah harus metu ya. Ngula ya temelan nganek no.
1: Cedelan, jom nak masak gulai
0: aja kayak dong. Aduh, ahai lah nak petang baru nak masak gulai jam bipi gue nak makan. Pahut ubu lapo, cula de pinggan, cula de gulai. Yang
1: makan makan.
0: Gulai nama yang ni Oji Rahmat, tak gulai nek je ah. Nek ada salam dari Rahmat Air Studio.
1: Ya, salam kenal dari nenek Junia di kota Padang Wanai.
0: Ada halam nenek dari Usniata iya.
1: Ya, Alpin,
0: Jenoto,
1: Adik Junia,
0: Junia
1: di kota Padang, dan Alpa, dan Alpin.
0: Dan nama gulainya petangkak, Nek?
1: Pak, Hamil Kabel.

0: dengan Kodim Pak Aspiani namanya, katanya Pak Latif coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli satu botol. Nah, memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
1: Sebelum minum Agrilus buat jalan berapa?
0: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih, Pak.
1: Setelah minum Agrilus bisa
0: 2 kilo, Pak. Habis satu botol itu
2: luar biasa
0: deh, Pak.
2: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agrilus?
0: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
2: Maaf Bapak, aktivitasnya

0: resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
1: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
2: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, nggak perlu disuntik, cukup minum Agarilucelte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilucelte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilucelte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilucelte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilucelte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemek.

Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan Ex Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan Ex Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok gitu, Mak, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus. Tidak gampang pikun. Minum aja, madu pak.

0: vitamin toker.
1: Oh gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya supaya Mae gak pikun lagi. Betul. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman. Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru kegagalan yang didapatnya.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
2: BPJS Kesehatan.
3: Apa kata mereka tentang MB Skin?
4: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini pakai glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalonnya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. 102,6 Citra FM.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
9: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
0: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Adalus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
1: Ya wes, iki tak pake yo. Gek mas mui Agarilus Herbal Drink, bestseller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Tim Sehat Dokter Herbal. Sehat Dokter Herbal.
3: Warga sehat Indonesia, wanita

0: Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CVP.

0: okay, weh.
1: Kenal lah. Terlalu aku tiba, no.
2: 102.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
4: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh
2: sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-05.

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857 8883 1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Kok ngocok, karo golek sambil lo toki.
3: Iki aku ngerasane nek benjola lo bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil loto. Tapi aku yuk kok bingung, arep tak kulup apa tak oseng.
2: Dah bang bayi papa, kayak kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yuk kenek. Iki lo nyong, Prokanda, produknya Agarilus. Cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yuk pas karo isine dompet awake dhewe.
4: Prokanda, produk pilihan Agarilus Series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
5: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
6: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
5: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
6: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
6: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
6: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
7: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
8: Agarilus Drop. Dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot Taba Pingin Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso Taba Pingin Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
9: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katresnani.

Linggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Indonesia Musik.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini kulit saya udah nggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo ketekel, Mbak. Satpam mana lagi?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.

Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Tunggalatuskalih.com Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani, Citra FM.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra

0: Tunggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Kuncang-kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan...

0: dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
1: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.

Tunggalatus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Galatus Kalih Komanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh...
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Oke Bu, suun.
2: Napa lho Pak, kok lemes ngoten njenengan iki?
3: Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Mau krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan yo liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
2: Oh alah, yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoknya, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota

0: Linggo. Smart to Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia.

mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agar loose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada

sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Catering Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis dan propolis. Agarilus

0: Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa ada yang ngembi Agarilus harus awal Evena.
3: Kelas setunggal pun raus nih sekeco.
2: Terus saat ini istannya beripun bu?
3: Pun botol nanti raus.
2: Istannya tasnya botol?
3: Oke, tasnya tapi namun tasnya kalit.

0: Alhamdulillah, Garilus, ya Allah benar-benar hebat. Alhamdulillah, saya yakin percaya sama Allah. Alhamdulillah, Allah paring hebat ini obatnya Garilus. Alhamdulillah, ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Garilus, minum siang dan sore dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tak bangun tidur enggak nyesek lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agar

Pilu series seperti Selte, hijau, dan drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan. Makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari pada

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Mien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Apa kata mereka tentang MB Skin?
1: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: caranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman." Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru kegagalan yang didapatnya.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk Ita Hining Radio.
5: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
6: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking Denpasar Bali, Tiang Deman Mirangan Radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
8: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Tubuk Lingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra. Bagaimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Bahagia itu yang utama. Terus juga senyum sumringah itu harapannya. Kalau hati udah bahagia, senyum itu akan gampang tercipta. Ya, bersama Bang Jai di program Citra Kopi Dangdut pagi ini menemani aktivitas sahabat Citra hingga pukul 8 pagi ya. Untuk sahabat Citra bahagia selalu dengan lagu-lagu yang Bang Jai hadirkan. Lagu-lagu koplonya ada, pop koplonya ada, dangdut koplo ada, terus apa lagi ya, dangdut biasa juga ada yang terupdate tuh sahabat Citra. Ya tinggal sahabat Citra sesuaikan aja dengan kondisi hati hari ini seperti apa. Kayak kalau Bang Jai harap sih gak ada yang galau lah ya. Jadi gak minta lagu-lagu yang galau-galau. Toh kalau minta lagu yang galau ya suasana hatinya memang mau dihibur sama lagu itu. Bukan karena suasana hatinya lagi galau. Sahabat Citra, di musim seperti saat ini luar biasa sekali ya, kita harus ekstra sekali menjaga kesehatan kita. Bang Jai saranin jangan lupa untuk sahabat Citra agari lo selte-nya ya, ataupun minimal untuk sahabat Citra mengkonsumsinya nih, agari lo drop, agari lo selte ya, ataupun agari lo hijau untuk menghadapi musim seperti saat ini. Ini kan lagi musim batuk, flu gitu, sakit tenggorokan karena memang suhu udara yang panasnya luar biasa. Terus juga udaranya yang bisa dikatakan tidak bersih ya sahabat Citra. Karena ya kalau kita lihat saat ini sahabat Citra kebakaran hutan di mana-mana, Pulau Kalimantan sudah darurat kebakaran. Kemudian kemarin juga viral tuh di Lahat, di Bukit Telunjuk atau Bukit Jempol tuh sahabat Citra yang sudah mulai memerah juga. Belum juga di Provinsi Sumatera Selatan juga ya kan, yang kita tahu

0: Ya karena memang udah darurat sekali tuh, apalagi di Pulau Kalimantan sudah dibantu juga oleh negara-negara seperti jiran tetangga kita Malaysia yang memang berbatasan tuh di Sarawak ya. Kalimantan berbatasan dengan Sarawak Malaysia, sahabat Citra. Ya tentunya kalau Kalimantan itu darurat kebakaran, ya Sarawak juga ikut kena imbasnya ya kan. Makanya tentunya negara-negara tetangga juga membantu untuk memadamkan titik-titik api atau hotspot yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan yang lagi darurat sekali untuk kebakaran. Sahabat Citra, di program Citra Kopi Dangdut pagi ini yang mau bergabung silakan rapatkan barisan di 0733451977 ya. Untuk sahabat Citra semuanya harus bahagia dan kita sempatin waktunya kita berdendang bergoyang bersama di program Citra Kopi Dangdut ya. Tapi sebelum itu ya, sahabat Citra juga harus menjaga kesehatan. Kalau udah terlanjur nggak sehat, gimana Bang Jai? Ini lupa minum agarilusnya. Ya udah nggak apa-apa kalau memang udah terlanjur nggak sehat karena lupa minum agarilusnya, sahabat Citra bisa datang ke layanan kesehatan menggunakan BPJS. Ya, BPJS Kesehatan sekarang tentunya memiliki program-program yang luar biasa. Selain kita bisa mendapatkan informasi melalui Pandawa, sahabat Citra juga bisa mendapatkan informasi dari petugas yang disediakan di layanan kesehatan di masing-masing daerah atau di rumah sakit terdekat. Ya, yang dikenal dengan BPJS 1. Nah, itu tuh. Apa tuh BPJS 1, sahabat Citra? Langsung saja Bang Jai sampaikan di ruang dengar sahabat Citra semuanya di pagi ini.
1: Aku teknisi.
2: Aku bapak rumah tangga.
1: Kayaknya belum banyak yang tahu kalau sebenarnya baterai laptop itu dia punya umur. Mau kita rawat dan bahkan kita jarang gunain pun, kalau baterai laptop itu udah nyampe usianya buat ganti, dia bakal tetap minta ganti gitu.
2: Oh, jadi mau kita rawat sehati-hati apapun, dia kalau udah tua gitu, itu bakal tetap turun performanya.
1: Betul, kapasitasnya bakal kurang terus gitu. Sekarang sebagai bapak rumah tangga, ya, kasih satu informasi bermanfaat buat orang lain.
2: Sebagai bapak rumah tangga, ternyata aku baru tahu kalau ternyata di rumah sakit yang bermitra sama BPJS itu ada poster BPJS 1 tulisannya SATU.
1: Apa tuh?
2: Itu tuh di situ ada nomor petugas BPJS 1-nya yang kalau dihubungi kamu bisa nanya-nanya soal alur dan prosedur BPJS itu kayak gimana. Kan kadang kita suka bingung tuh. Ya, kalau ke rumah sakit nih gimana cara ini, itu bisa nanya ke nomor itu. Dan di situ juga kita bisa ngasih pengaduan terkait kendala yang kita alami. Jadi kalau kita ada kendala bisa dikasih tahu ke petugas BPJS 1, nanti sama petugas BPJS 1-nya akan disampaikan ke penanggung jawab dari rumah sakit tersebut, karena dia kan inilah bisa koordinasi sama pihak rumah sakitnya.
1: Jadi nggak perlu khawatir bingung lagi gitu.
2: Betul. Mereka juga nerima feedback dan tingkat kepuasan dari peserta JKN. Jadi mereka akan customer visit ke yang rawat inap atau yang rawat jalan buat nyampein feedback dari peserta JKN ke pihak rumah sakit biar pelayanannya bisa lebih cepat, optimal, dan tentunya sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kalau ke rumah sakit cari aja BPJS 1, siapa tahu membantu di situ. Kalau mau berobat pakai BPJS, kamu bisa cari BPJS 1 biar nggak bingung. Jadi bisa segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.
0: Ya sahabat Citra, demikian tadi tentang BPJS 1. Ya, ini adalah penjelasan yang mungkin bisa membantu sahabat Citra apabila memiliki kendala saat menghadapi kendala-kendala darurat, terutama tentang kesehatan saat berada di rumah sakit ya sahabat Citra. Jadi di sana ada yang namanya BPJS 1, petugas yang memang sudah disiapkan untuk sahabat Citra yang memang memiliki kendala dalam menggunakan BPJS, layanan BPJS kesehatan. Sahabat Citra, nanti Bang Jai akan kembali lagi selepas pesan berikut ini untuk sahabat Citra, jangan kemana-mana.
3: Citra FM.
4: Citra FM.
3: Citra budaya bangsa.
4: Promo jadi lu.
5: Sehat waras.
6: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Mitra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy.
1: Awali pagi dengan happy.
2: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
3: Ya sobat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdutnya bersama Bang Jai di pagi hari ini. Luar biasa sekali ya. Semangat untuk sahabat Citra semuanya. Kita sapa untuk di via telepon, ada siapa yang sudah siap siaga dan yang sudah berstandby ya. Kita sapa, ada siapa? Halo, Citra Kopi Dangdut Agari Luselti.
4: Di pagi dengan happy Agari Luselti, sehat segar semangat.
3: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan ya.
4: Iya, gimana kabarnya Kak Tiga?
3: Baik, sehat alhamdulillah ya. Mama Depan sendiri bagaimana kabarnya?
4: Seperti suaranya sehat ceria, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali pelanggan setia Agari Lus ini. Iya deh Mama Depan.
4: Ya.
3: Rencana kegiatan hari ini apa Mama Devan? Gak ada rencana atau apa gitu?
4: Ini mau rebus air minum.
3: Oh, rebus air minum.
4: Terus beberapa hari nanti mau rewang ke Lubuk Linggau.
3: Oh, rewang di Lubuk Linggau?
4: Ya, tempat Ayu.
3: Oh, di Lubuk Linggau di mana? Dekat rumah Bang Jai kah?
4: Di Kemuning.
3: Oh, di puncak Kemuning. Oh,
4: di Anu Medang.
3: Iya, berarti nggak begitu jauh ya kan?
4: Ya.
3: Apa acara khitanan? Wedding?
4: Kan, itu manten lanang.
3: Oh, manten lanang. Oh, gitu ya. Loh.
4: Iya.
3: Oh, iya manten lanang berarti nganterin ya ke tempat wanitanya ya.
4: Iya, dapat orang Kupang.
3: Oh, dapat orang Kupang.
4: Iya.
3: Berarti masih Lubuk Linggau juga ya.
4: Iya.
3: Mama Depan mau ditemani lagu apa Mama Depan?
4: Lagunya Kamu Istimewa ya.
3: Kamu Istimewa nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
4: Salam sapanya buat Mbak Fatima, Mbak Pus, Mbak Wijanti, Mas Arganto, Mas Aladin, Mas Arif, Pak Rohidi, Pak Amir, Pak Muslim, Bu Junaidi, Putri Mbak Lawang, Putra Mbak Lawang. Buat semuanya aja kan Pak?
3: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
4: Spesialnya buat Kak Wijaya aja, Metuka sampai tuntas.
3: Baik, terima kasih.
4: Semoga panjang umur, murah rezekinya.
3: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Ya.
3: Semuanya. Sama-sama.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mana ceritanya hubungan cinta kita seperti balonku ada.
3: Terima kasih ada Mama Depan yang sudah bergabung di kawasan Ki2 Wonorejo. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo, Citra Kopi yang tetap dari Loselte.
4: Selamat pagi, dengan happy Bapak Agar Loselte, sehat sehat.
3: Semangat luar biasa sekali ada Bu Junaidi. Bu Junaidi, selamat pagi Bu Junaidi.
4: Pagi juga.
3: Sedang apa aktivitas Bu Junaidi?
4: Pagi mau goreng jengkol di sambal mas.
3: Apa goreng apa?
4: Jengkol.
3: Oh jengkol di sambal. Wah pokoknya ya. Kalau itu mah enak banget ya. Nah lagi musim jengkol sekarang ya. Iya deh, kalau di Linggau itu mahal itu jengkol ya, udah kayak daging, udah setara daging itu harganya.
4: Karena ada orang ngambil dari
3: Iya, mungkin kalau di Merasi lebih enak tuh, kalau di Merasi kan memang masih banyak ya. Kalau di Linggau agak susah. Iya deh, Bu Junaidi mau ditemani lagu apa?
4: Lagunya dari Bunda Ricada.
3: Apa judulnya?
4: Suara Cinta Jadilah.
3: Suara Cinta?
4: Suara Cinta.
3: Oh, Mutiara Cinta. Nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
4: Salamnya buat Mama Tita, makasih jendolanya, buat Mas Unjai, Bu Marni, Mbak Fatima, Mbak Erma, Mbak Angel, Bunda Fitri, Mbak Yato Tampalkan, Mbak Rahidi, Mas Aladin, Mas Arif, Mas Adate, Pak Yono, Pak Armono, Pak Amir, buat mama, buat janji nanti sini, buat Mas Edi Semangat, buat Sumarna, Suwarna, buat Putri, buat Putra di Palawan, buat Tiap Taing, buat semuanya aja Bang Jai.
3: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
4: Spesialnya buat anak-anakku, semoga sehat. Panjang umur,
3: mengucapkan
4: nyaran dirinya masing-masing. Buat Mas Tiganya, terima kasih atas waktunya ya.
3: Baik, terima kasih kembali.
4: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Junaidi, kawasan Ki1 Tambah Asri. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo CLT.
4: Awali pagi dengan happy, akan stres, sehat, segar, semangat.
3: Semangat, ya pokoknya nggak pernah telat, pokoknya ini jajaran top utama.
4: Harus ya, kak Nana, yeah. Kalau kita masuk tadi.
3: Pokoknya kalau Mbak Fatima, Bu Junaidi, Mama Depan itu pasti gabungan selalu di segmen pertama ya. Top utama kata Bang Jai tadi itu, makanya tinggal siapa yang duluan aja udah. Gimana cuaca, bagaimana di kawasan Blitar ini Mbak Fatima?
4: Gimana Mas?
3: Cuaca di Blitar bagaimana?
4: Ini kalau masih pagi itu sepertinya mendung, minta hujan, gak dikasih hujan. Kalau siang nanti panas biasanya.
3: Kadang-kadang ini bukan mendung loh, kadang-kadang ini namanya, apa namanya itu, kabut loh, kabut asap. Nah,
4: katanya kabut asap dari Palembang itu Mas katanya.
3: Iya, makanya bukan mendung, makanya kadang-kadang tuh kita mikirnya ini mendung nih, mataharinya kayak ketutupan gitu ya, padahal itu apa namanya, kabut asap, kualitas udaranya lagi gak bagus. Ya pokoknya mudah-mudahan lah aman lah untuk apa namanya, kesehatan gak terganggu dengan suhu udara yang panasnya luar biasa, terus juga kualitas udara yang kurang bersih seperti pada umumnya ya.
4: Iya Mas. Nah,
3: Mbak Fatima.
4: Iya Mas.
3: Mau ditemani lagu apa Mbak Fatima?
4: Lagunya Cinta Merah Jambu aja Kak.
3: Cinta Merah Jambu nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
4: Salam-salamnya untuk siapa ya tadi yang kita masuk ya Mas ya?
3: Ada Mama Depan, terus ada Bu Junaidi.
4: Ya untuk Titi, Bu Junaidi, Mbah Mi, Pak Rohidi, Pak Isi, Bu Sumarni, Mama Isla, Bu Karti, Bu Tini, Pak Yono, Pak Amir, Hartanto, Sarif, Pak Yono.
3: Iya.
4: Yeah. Apa tuh? Pak Harmono, Bang Wahyu, Pak Parmin, Mbak Cindy, Mbak Putri. Ah, siapa tuh yang dari Blumai itu Mas?
3: Dari Blumai ada Mas Sumarno.
4: Ya Pak Sumarno, Bang Edi Semangus, Pak Putra, Mak Angel, Mak Erma, Yuk Wangi, Bunda Fitri. Untuk tetanggaku, Kangka Uci, Cepet, Sitar, Kangka Kangan, Sitar Brang. Yalah untuk semuanya aja lah Mas.
3: Untuk semuanya aja, spesialnya buat siapa?
4: Pesannya untuk Mas
3: Jai. Baik, terima kasih banyak ya.
4: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Mbak Fatimah kawasan Blitar Ciroyom yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu. Pokoknya untuk Mbak Fatimah ya, jangan lupa dengan agar lo selte-nya. Kita sapa lagi sama Citra. Halo Citra Kopi dan Duta Gari Lo Selte.
5: Selte sehat segar semangat.
3: Semangat. Ada Mbak Mis kawasan di Tegal Rejo ya.
5: Ya bagiannya terakhir ini Mas.
3: Yang gak terakhir, orang masih segmen pertama kok. Mbak Mis.
5: Iya Mas.
3: Sedang apa aktivitas Mbak Mis?
5: Masih santai di rumah ini. Mas, masih ngopi Mas.
3: Pokoknya santai. Santai.
5: Ya, apalagi kolamnya belum diisi, santai gimana?
3: Santai, nanti kalau kolamnya udah diisi, apalagi kalau mau panen, mana bisa santai ya kan? Waduh, Bang Jai udah lama ya, nggak kesana. Kenapa ya?
5: Nggak main sini, Mas.
3: Terakhir lebaran, iya lebaran kalau nggak salah ya. Udah lama sekali. Iya deh, insya Allah nanti kawan-kawan ya.
5: Iya, Mas.
3: Ya, namanya kesibukan ya Mbak Miss ya, kita kan nggak tahu kadang-kadang ya.
5: Iya, Mas. Ya.
3: Kadang-kadang kita udah niat libur di hari Minggu, ternyata ada kegiatan lainnya juga, kayak gitu ya, kadang-kadang. Iya deh, Mbak Miss, bahagia selalu pokoknya Mbak Miss ya.
5: Iya, Mas.
3: Mau ditemani lagu apa Mbak Miss?
5: Statue-statue
3: aja
5: Mas.
3: Statue-statue aja nanti diputerin. Ya salam sapanya buat siapa saja?
5: Kami buat Pak Rohiki, mungkin-mungkin sehat. Kang Harmono, Kang Wahyu, Kang Mas Arif, Kang Mas Hartanto, Kang Pak Yono, Mbak Jono, Pak Trianto, Kang Waluyo, Kang Mas April, Kang Yanto, Kang Belban, Kang Mbak Fatima, Kang Mama Depan, Kang Bu Junaidi, Kang Pak Amir, Kang Mas Aladin, gitu. Mau nama Mas.
3: Spesialnya ada buat siapa Mbak Mis?
5: Ada kami Mbak Wedo gini.
3: Salam pokoknya buat Mbak Wedo ya.
5: Iya, kami Mas Dica ini selamat bertugas sampai tuntas.
3: Terima kasih, terima kasih.
5: Iya. Yuk, assalamualaikum.
3: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Miss kawasan di Tegal Rejo yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu pokoknya ya, tambah kebahagiaan sama Mbah Wedok kesayangan. Ya udah sahabat Citra, kalau begitu jangan kemana-mana, nanti Bang Jay akan kembali lagi. Ada Melili, kamu istimewa.